berubah. Merokok adalah dilarang di sepanjang penerbangan ini. Kita akan bersedia untuk melepas sebentar lagi. Sila pastikan tempat duduk anda berada tegak seperti sedia kala.